solo layana que utelata noken. Ulasuna sulivat anakamer. Apa?